Justru itu karena mereka tuh jatuh berkali-kali. Bedanya mereka memilih bangkit bukan berhenti, dan kita tidak melihat proses itu. Kadang yang paling sulit itu bukan gagal ya, tapi menerima kalau hasilnya tuh memang belum sesuai harapan. Jadi kalau misalkan kamu teman berdua dikasih kesempatan, semesta ngasih kesempatan kamu lah untuk satu kesempatan untuk benar-benar berdamai dengan satu hal dalam hidup kamu, kamu bakal pilih apa? Kamu masih bakalan tungguin ya sampai nanti di jam 9 pagi seperti biasa.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: featuring Alisa Nanta with Blankets and Moon.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Belum. Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: di sosial media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul.
2: Jam malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 20.

0: Chef, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih, jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Instagram Tung Perdu untuk pagi hari ini ada myreader.fm, katanya dia lebih memilih untuk berdamai dengan diri sendiri kalau misalkan dikasih kesempatan untuk apa ya, satu hal yang akan dia maafkan atau berdamailah dalam hidupnya ya. Terus juga ada RGTAACP, berdamai sama ekspektasi. Ada Cian_Indah11, berdamai dengan ekspektasi juga katanya. Terus ada Yeni.Lindawati, berdamai dengan kegagalan. Dan yang terakhir itu ada Gilang, berdamai dengan ekspektasi katanya. Kalau si RGTAACP tadi tuh katanya ekspektasi tinggi bikin kehancuran juga. Terus ada si Ci_Indah, karena suka berekspektasi berlebihan aja gitu. Oke, kita bacain request kalian ya teman berdua. RGTAACP, aduh susah banget nama kamu. Request lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Terus juga ada Ci_Indah11 yang udah request lagunya Mesa Hira di ujung minggu teman berdua. Anyway, kalau memang hari ini kita cuman belum bisa berdamai dengan semuanya ya, sebenarnya gak apa-apa juga teman berdua ya. Karena berdamai juga bukan berarti melupakan, bukan juga berarti menganggap semuanya everything is fun, everything is fine. Karena berdamai itu tuh kayak lebih ke acceptances. Kalau menerima apa yang sudah terjadi memang ya jadi part of our journey aja, jadi bagian dari perjalanan kita juga. Kita mungkin emang gak bisa mengubah masa lalu, tapi kita masih punya kesempatan untuk menentukan langkah berikutnya. Jadi semoga di hari perdamaian dan cinta internasional ini, kita tuh bukan cuman menyebarkan kedamaian ke orang lain, tapi juga ngasih ruang untuk diri sendiri untuk bernafas, untuk memaafkan dan juga bertumbuh ya. Jadi mungkin udah waktunya kalian untuk sama diri sendiri dulu deh sebelum ke orang lain gitu. Karena kalau misalkan sama diri sendiri kita belum bisa memaafkan, gimana kita memaafkan orang lain ya kan. Karena terkadang kedamaian terbesar itu bukan datang ketika semua masalah selesai, tapi ketika kita berhenti melawan hal-hal yang memang sudah tidak bisa diubah. Jadi kalau misalkan kamu bisa berdamai dengan satu hal dalam hidup kamu, ya pilih berdamai dengan diri sendiri dulu aja teman berdua. Anyway, this is Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Alright, nomor 2 so that was Sebi dengan Satu Nusa Satu Bangsa yang sudah membahas kita di jam 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah untuk pagi hari ini. Nomor 2, selamat pagi aja untuk kamu yang masih atau mungkin yang lagi prepare ke kantor atau mungkin sekarang juga udah pada di kantor ya. Teman berdua sudah siap dengan aktivitasnya, secara juga ini masih hari Selasa ya, say. Masih jauh kita weekend. Jadi selamat beraktivitas aja untuk kamu atau yang lagi pada nonton bola ya pagi hari ini di sela-sela kerjanya, enggak apa-apa sih ya. Karena seru juga sih, tadi aku juga sempat nonton yang subuh tadi, ada Portugal sama Inggris. Keren. Sempat banyak drama dan itu juga lumayan ini ya. Lumayan ramai juga ya isi sosmed ya, teman pro 2, karena itu juga sudah jadi laga terakhirnya Ronaldo juga di Piala Dunia. Ya secara doi juga udah mau pensiun, udah tua, say. Dan yang mungkin pagi hari ini masih standby di rumah aja, masih stay di rumah ya, lagi pada bersih-bersih atau gimana pun, atau lagi pada di jalan, selamat pagi aja untuk kamu, selamat beraktivitas ya. Semoga apa yang kamu lakuin hari ini lancar, dimudahkan juga tahun kedua, dan yang pastinya diberi kesehatan selalu. Aku bakalan update informasi dari topik, bukan topik juga sih, info tentang moderasi beragama ya di jam 9 ini. So kita ke lagu aja dulu lah, 2025 lagu ini dirilis, ada Faith dengan Sekedar Teman.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

Kementerian Komunikasi dan Digital bertemu dengan pihak Meta untuk memperkuat sistem moderasi menyusul lonjakan spam promosi judi online yang membanjiri kolom komentar media sosial. Jadi pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dengan jajaran Meta Indonesia ini menghasilkan kesepakatan pembentukan tim bersama untuk mempercepat penanganan modus baru, teman-teman dua. Jadi ini juga dikatakan Menkomdigi Mutia Hafid setelah bertemu pihak Meta di Jakarta sendiri. Dalam dua pekan terakhir ya, Komdigi ini mencatat terjadi lonjakan sekitar 128% spam promosi judi online dibandingkan rata-rata temuan Januari sampai Juni 2026. Jadi hasil analisis ini menunjukkan pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk membanjiri kolom komentar di akun-akun dengan jangkauan publik tinggi ya, kayak akun pemerintahan, media, tokoh publik dan juga influencer. Dan dari pemantauan Komdigi sendiri, penyebaran terbanyak itu ditemukan di platform Instagram dan juga Facebook. Jadi Menkomdigi sendiri menjelaskan penanganan spam di kolom komentar ini punya tantangan berbeda dengan penindakan ke situs ataupun akun pelaku ya. Komdigi sendiri punya kewenangan melakukan langkah-langkah preventif termasuk juga pemutusan akses ke akun ataupun konten yang melanggar hukum. Tapi ketika promosi judi online disisipkan di kolom komentar akun resmi pemerintah, media atau toko publik, Komdigi tidak akan memutus akses ke akun-akun resmi gitu. Jadi selain memperkuat langkah preventifnya sendiri, Komdigi juga terus berkoordinasi dengan Polri, OJK, PPATK dan juga BSSN untuk memperkuat penegakan hukum, memutus aliran dana dan juga membongkar jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online. Sementara Head of Public Policy Meta Indonesia, Bernie Mustafa juga mengatakan Meta siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Yo yo yo, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya, guys? Semoga pada sehat semuanya ya. Eh iya, dapat salam tuh kamu dari sore. Sore mana? Sore istri dari masa depan. Wis. Siapa nih dari kamu teman Pro 2 yang sudah nonton film sore setelah 9 hari atau kurang lebih 9 hari penayangan lah ya. Kalau kamu udah nonton atau bahkan nonton berkali-kali, nah kamu termasuk dalam satu di antara 1 juta lebih penonton yang sudah menyaksikan film Sore Istri dari Masa Depan. Gokil. 9 hari penayangan udah tembus 1 juta penonton film garapan sutradara Yandi Lawrence. Kabar ini tuh disampaikan lewat Instagram Cerita Films dengan penerangan pada pukul 13.00 pada tanggal 19 kemarin. Nah, kalau kita ngelihat si sore nih, teman berdua ya, di mana kalau yang bisa kita ambil atau yang kita petik dari seorang sore yaitu doi peduli dan penuh kasih, kemudian doi juga visioner dan bijak, nomor 2 tulus dan penuh iman, sabar juga tenang. Bayangin aja seorang Jonathan bisa berulang-ulang kali diingetin sama sore. Gak ada bosan-bosannya emang nih sore, tomorrow 2. Kalau sore aja bisa datang dari masa depan buat ngingetin masa lalu agar lebih baik, masa kita yang hidup di masa sekarang gak bisa ingat buat rajin ibadah dan baik pada sesama? Yuk, jadi versi terbaik kita hari ini, bukan nanti, tomorrow 2.

0: banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

berdua, terima kasih buat kamu yang sudah memulai pagi ini sama aku ya. Matahari juga udah semakin tinggi. Tandanya waktu kita juga untuk kembali menjalani aktivitas masing-masing. Ya, semoga langkah kamu hari ini dipenuhi semangat, dimudahkan dalam setiap urusannya, dan dipertemukan dengan hal-hal baik yang mungkin belum kamu duga. Thank you untuk sudah menjadikan Pro 2 pastinya teman pagi kamu untuk hari ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Udah di jam 9:50 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai juga tugas aku nemenin kamu untuk hari ini di Selasa 7 Juli 2026. Selalu menjalani hari dan jangan lupa selalu sisakan ruang untuk bersyukur dan berbahagia. Bye-bye.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: kan Kevin ya, meskipun Lukaku tadi punya kesempatan untuk dimainkan begitu ya, tapi yang terpenting adalah sportivitas ini masih tetap dijaga dalam sebuah olahraga.
1: Iya, dan Kevin De Bruyne benar-benar full rest, dan Lukaku tadi tampil sebagai pemain pengganti dan lagi-lagi mencetak gol tadi di 90+3 ya. Yang artinya semua gol yang cetak Lukaku, 3 gol di Piala Dunia ini semua lahir saat dia bermain sebagai atau datang dari bangku cadangan ya. Ini super sub yang luar biasa melalui Lukaku. Dan bahkan tadi kedalaman skuad Belgia ini sangat luar biasa. Tadi bahkan di menit akhir bagaimana Rudi Garcia baru saja memasukkan seorang Axel Witsel, Alexis Salamakers. Ini juga dua pemain yang benar-benar memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di kompetisi Eropa ya. Dan artinya ini Belgia akan bersiap menghadapi ujian sesungguhnya di perempat final melawan Spanyol dengan skuad juga yang sebenarnya di atas kertas Rudi Garcia sebenarnya bisa membuat Belgia ini menandingi Spanyol, apalagi mereka mendapatkan fakta bahwa Kevin De Bruyne akan benar-benar segar saat akan menghadapi Spanyol di perempat final, dan itu akan menjadi ujian sesungguhnya lah buat Belgia dan juga Rudi Garcia, sama karena sama-sama kita tahu Spanyol pun lolos ke perempat final setelah mengalahkan salah satu favorit Portugal dengan skor 1-0, dan kita akan menyaksikan laga yang menarik buat dua negara papan atas Eropa di sepak bola, yaitu Portugal dan Belgia di perempat final.
0: Baik, dan kalau dilihat juga sepanjang permainan ada dua kartu kuning tadi ya kepada McKennie dan juga Malik Tillman, itu seperti apa catatan Anda? Karena pelanggaran kali ini tidak perlu ada intervensi apapun ya.
1: Dan ini karena memang tidak perlu intervensi apa-apa karena Amerika Serikat cuma sudah tersingkir ya. Jadi dua kartu kuning yang diterima oleh dua gelandang dari Amerika Serikat ya, Tillman dan juga McKennie, yang menandakan bahwa dua pemain ini bekerja sangat ekstra keras lah di laga ini untuk meredam agresivitas dari lini tengah dari Belgia ya. Dan memang sangat disayangkan sebenarnya Amerika Serikat tadi mengawali babak kedua dengan sangat baik, tapi tadi ada kesalahan bertubi-tubi ya. Yang pertama tadi dilakukan oleh sang kiper yaitu Matt Frisch yang melakukan kesalahan, dia seperti nge-freeze tadi berapa detik ya, membuat seorang ada ketelair tadi mencetak Van Aken tadi mencetak gol di menit 57, dan gol dari Romelu Lukaku juga tadi di menit injury time semua juga berawal dari kesalahan para pemain Amerika Serikat. Jadi memang apakah Mauricio Pochettino akan dipecat atau tetap stay, itu akan menjadi PR bagi Mauricio Pochettino untuk memperbaiki lini belakang dari Amerika Serikat yang tampil underperform lah di laga ini.
0: Iya, dan nampak juga kami boleh ceritakan yang terjadi di lapangan saat ini ya, bagaimana Pochettino mengumpulkan pemain-pemainnya, mengumpulkan timnasnya, mereka saling

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro 2. Kembali di 9.4 Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian. At first thing first, kita akan menyelami siang hari ini sampai nanti jam 3 sore. Jadi panjang sekali waktu kita nih. Siang kali ini siang yang cerah, menandakan Lamine Yamal melaju ke babak 8 besar setelah menyingkirkan Ronaldo CS. Aduh. Jadi kalau kamu ketemu sama seorang yang terlihat dari wajahnya itu menjalani hari yang berat, ya, kamu sudah bisa dipastikan dia adalah pendukungnya Cristiano Ronaldo. Alright guys, seperti biasa kita akan buka berjemaan kita di siang hari ini dengan Pro 2 for the list. Ada 4 lagu yang masing-masing satu diantaranya bisa teman Pro 2 pilih, dan satu lagu yang menjadi voting yang terbanyak akan kita puterin. Di salah-salah itu kamu juga bisa request lagu, ya. Request lagu apa aja silakan, yang storyan di WhatsApp maupun Instagram. Dan untuk votingannya juga kamu boleh gabung lewat WhatsApp dan juga Instagram, ya. Nanti kita akan bikin polling box. Jadi biar lebih memudahkan teman Pro 2, kamu tinggal pencet aja kira-kira diantara itu ada lagi yang kamu suka teman Pro 2, ya. Kita lanjut langsung aja, kita ke lagu pertama yang bisa teman Pro 2 vote. Ini dia Okai featuring Oslo Ibrahim, menentukan pilihan.

Parker with an order of food. Dari Ian Dior. I think you should go. Gimana nih turun dua? Dari keempat lagu tadi, ada gak sih lagu yang nyangkut di kuping dan juga hati kamu? Kalau iya nih, kasih tahu aja langsung. Kira-kira lagu yang mana? Apakah lagunya Okay with Osula Ibrahim menentukan pilihan? Ataukah lagunya Sound with Easy? Atau juga mungkin lagu dari Putri Aryani, Teruskan Langkah Baikmu? Dan yang terakhir tadi dari Ian Dior with I Think You Should Go. Tunggu apa lagi? Tomorrow 2 langsung aja setau kalian ya di siang hari ini untuk Brodo for the list. Baik lewat WhatsApp 0811 430 0222, atau juga bisa lewat Instagram yang kita nanti akan bikin polling box. Kamu tinggal pencet satu di antaranya di @pro_gorontalo.

0: kampus, jurinya udah ada, Ma.
1: Oh, iya. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
2: Iya, Ma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ayo, buruan.
2: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
4: 5S? Apaan sih?
2: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
4: aduh, buruan. Telat nih.
2: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa, baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
4: Nanti aja deh.
2: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Yo.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip-hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi Mas Iri Brodo for Elis. Mas Iri depannya sama Ibrahim Rian sampai nanti jam 3 sore. Dan kamu masih bisa memilih lagu dan juga request lagu sampai nanti jam 12 siang ini tempat 2 ya. Di antaranya lagu yang bisa kamu pilih ada Okai Fitri Oslo, Ibrahim Menentukan Pilihan. Kemudian ada Shawn dengan Easy, Putri Ariani Teruskan Langkah Baikmu, dan juga Ian Dior, I Think You Should Go. Tunggu apa lagi, ke situ aja langsung di WhatsApp kita 0811 43 000 022, juga di Instagram @pro2_gorontalo, atau kamu juga bisa melalui polling box yang sudah kita terterakan di story Instagram kita Tempora 2 ya. Sambil memilih lagu-lagu, sambil kamu juga mungkin lagi memilih makan siang apa nih yang enak, ya udah kita temenin kamu dengan lagu-lagu enak lagi deh.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah

Back again with me to Broadway for the list. Dan to the listnya masih ada 4 lagu dari Ian Dior, I Think You Should Go, Putri Aryani Teruskan Langkah Baikmu. Ada Shawn dengan Easy, dan yang terakhir Menentukan Pilihan dari Okay featuring Oslo Ibrahim. Habis lagu dari Cassandra dengan Sakit, kita mengajar hasil recording aja ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Adik, namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa? Ayo.
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, Dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik, untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa? Teriaknya.
0: Pintar anak Papa.

Nona Mani, selamat siang. Waduh, makin manis aja setelah kemenangan Spanyol atas Portugal tahun 2 ya. Dan kita juga mau ucapin selamat buat Belgia yang berhasil mengalahkan tim tuan rumah Amerika dengan skor yang cukup telak 1-4 tahun 2 ya. Jadi kalau nona-nona yang kurang manis, sepertinya itu nona CR7 ya. Aduh, agak gimana gitu tomorrow 2. Tapi tenang aja, udah-udah. Kita bahas yang lain aja dulu. Ntar jam 1 siang tuh baru kita bahas soal bola ya. Sekarang kita bahas soal 4 lagu yang bisa teman-teman 2 vote. Satu di antaranya ini akan menjadi votingan terbanyak. Dan yang pertama dari Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu.

Pain with Teardrops. Yes, itu dia ada 4 lagu di sesi yang terakhir untuk Pro 2 Photo List. Bisa kamu pilih ada Angga SG Faki, Kisah Tanpa Dirimu, kemudian Cardi B, Like What, LaSalle dengan Hancur Lebih Dulu, dan yang terakhir ada Lime Pain with Teardrops in the Waterfall. Tuh apalagi langsung aja kasih tau pilihan kamu di WhatsApp kita 0811 43 00 22, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Yo, wes, dua. Kalau kamu mungkin di hari ini punya masalah, baiknya tuh diselesain langsung, nomor dua. Jangan ditunda-tunda, apalagi dihindari. Aduh, nggak perlu mahal buat bikin mood balik, nomor dua. Cukup kamu dengerin Pro 2 FM Gorontalo aja, sudah teman paling pas buat nikmatin siang hari kamu kali ini ya. Kita masih bakal punya lagu-lagu enak kamu juga masih bisa pilih lagu nih buat hitlist sekarang juga. Bisa dapat lagu dari Anggi Stefaki, Kisah Tanpa Dirimu, Cardi B, Like What, Last Child, Hancur Lebih Dulu, dan yang terakhir Lime Pain with Teardrops.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

30 menit dari jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selamat siang. Selamat santap siang ya buat kamu Tomoro 2. Itu yang fans Ronaldo juga diajak lah Tomoro 2. Kasihan dia belum sarapan aja belum ya, apalagi makan siang. Aduh. Yaudah, sing sabar aja. Saya sih sebenarnya punya harapan besar buat si CR7 di Piala Dunia kali ini. Ya harapannya bisa ketemu sama Lionel Messi lah. Sebenarnya kalau bukan Portugal melawan Argentina, cuman ya takdir berkata lain dan ini juga apa ya, mempertegas bahwa FIFA tuh nggak ada gimmick-gimmick ya, yang mungkin banyak orang sering apa namanya menunjukkan itu ke FIFA atau Pro 2. Tapi dengan begitu kan nih kita lihat langsung aja Portugal kalah 0-1 sama Spanyol. Itu sampai si ISO Speed nangis-nangis loh, nangis kejer dia di tribun stadion. Ya, bola tuh memang bundar, guys. Siapa bilang kotak?

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.

menit dari jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Muslimin dan juga muslimah, kita ingatkan untuk azan zuhur hari ini pada pukul 11 lebih 56 menit. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap mendengarkan Pro 2 FM. Kita akan terus temenin kamu dengan lagu-lagu enak, salah satunya dari Maroon 5 dengan California, 4 detik dari sekarang.

0: Latil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan, sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya!

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman Pro 2 Urgent News nih dari BPOM. Karena sepanjang Juni kemarin mereka udah narik 15 produk obat tradisional ilegal dari pasaran. Why? Karena isinya ini literally zat kimia keras. Bayangin, obat yang harusnya tradisional malah dioplos macam-macam kayak paracetamol, bahkan sibutramin. Itu semua obat keras loh. Cuman boleh diminum pakai resep dokter aja. Tapi ini malah beredar bebas apalagi online. Bahaya banget kan buat kita? So, kalau ada info viral kayak gini, wajib di-share. Jangan cuma share filter IG atau meme doang. Karena percaya deh, gak enak banget kalau jantung berdebar kencang bukan lagi first day atau ketemu crush gitu ya. Tapi karena efek samping obat tradisional bodong. Iya, kalau masih berdebar. Kalau udah berhenti, nyawa kita dong yang melayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jalan-jalan siang. Kita akan jalan-jalan pertama kali ini di jam 12 siang. Kita ke New York City Toro 2. Wah, ini ada sebuah inisiatif yang sangat menarik sekali dari seorang wali kota NYC atau New York City, yaitu Zohran Mamdani. Itu yang menganggarkan $750,000 buat bikin pantry makanan hewan gratis pertama di New York City, guys. Jadi dalam anggaran tahun fiskal 2027, Zohran Mamdani yang meluncurin program bank makanan hewan peliharaan atau pet food pantry pertama di New York City, guys. Program ini ditujukan buat ngebantu warga berpenghasilan rendah buat memenuhi kebutuhan makanan hewan berpeliharaan mereka. Dilansir dari website resmi New York City Council, selain nyediain makanan hewan secara gratis, pendanaan ini juga ngedukung layanan sterilisasi gratis atau berbiaya rendah. Tujuannya buat ngurangin beban ekonomi pemilik hewan sekaligus mencegah lebih banyak hewan peliharaan diserahkan ke penampungan hanya karena pemiliknya kesulitan buat beli makanan, guys. Meski New York sudah punya sejumlah organisasi nirlaba yang nyalurin bantuan makanan hewan, program ini dirasa jadi inisiatif pertama yang didanai langsung melalui anggaran pemerintah kota. Dan kebijakan tersebut merupakan bagian dari anggaran fiskal 2027 yang sudah disepakati pemerintah kota dan Dewan Kota New York. Beuh. Bismillah, kucingku Bumi OTW hijrah ke New York.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

47 menit dari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita ke New York City, USA, sekarang kita ke Vietnam dan juga Filipina atau Pro 2. Nah, jadi yang terbaru nih dari Bank Dunia resmi menaikkan status Vietnam dan Filipina dari negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income itu jadi negara berpendapatan menengah atas upper middle income. Jadi dalam pembaruan klasifikasi pendapatan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 atau tahun fiskal 2027. Keduanya berhasil melampaui ambang batas pendapatan nasional bruto per kapita yang ditetapin Bank Dunia untuk kategori tersebut. Lewat laman resminya, Bank Dunia mencatat GNI per kapita Vietnam itu mencapai 4.970 US dollar di tahun 2025. Sementara Vietnam atau Filipina maksud kami itu sebesar 4.850 US dollar. Nah, Vietnam sekarang berhasil naik kelas berkat pertumbuhan ekonomi yang didorong ekspor. Sementara Filipina itu mencatat pertumbuhan yang merata di berbagai sektor. Selain kedua negara itu ada Yordania, Federasi Mikronesia, dan Sri Lanka yang juga ikut naik kelas nomor 2. Nah, yang perlu dicatat juga nih nomor 2 ya, di kawasan ASEAN selain Vietnam dan Filipina, Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand itu sudah lebih dulu ya dikategorikan negara dengan berpendapatan menengah atas. Sementara itu Singapura dan Brunei itu sudah berada di kategori negara berpendapatan tinggi nomor 2. Sementara yang berpendapatan menengah ke bawah itu ada Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timur Leste. Nah, Bank Dunia ngejelasin kalau klasifikasi pendapatan ini tuh bukan sekadar perubahan status ekonomi, tapi juga jadi acuan bagi berbagai lembaga internasional dalam menentukan akses suatu negara terhadap pinjaman lunak dan bantuan pembangunan. Sekaligus memantau perkembangan ekonomi negara-negara di dunia.

0: Cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau. Itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja. Asal masa depan gak dilupain.

Jam 1 siang lebih 4 menit Dokter Indonesia Tengah. Selamat siang. Selamat bersantap siang buat kamu yang siang hari ini mungkin lagi istirahat ya kan, setelah tadi sudah dengan aktivitas pekerjaannya. Dan juga mungkin nomor 2 yang liburan sekolah. Wah, kemana aja nih liburnya nomor 2? Pada nonton bola ya? Wah, pas sekali. Kita sudah di pesta bola Piala Dunia, merangkum informasi Piala Dunia 2026. Di antaranya ini ada rekor dari seorang Cristiano Ronaldo. Ya meskipun tersingkir sih, masih ada lah rekornya nomor 2 ya. Kemudian juga kabar dari lawannya pagi tadi yaitu Spanyol yang luar biasa sekali nih, pencapaian yang diraih Spanyol di Piala Dunia tahun ini. Dan juga kabar dari tuan rumah yang katanya sih udah gugur semuanya. Ya emang udah sih. Jangan kemana-mana ya, tantangin terus pesta bola Piala Dunia hanya di Pro 2 FM Gorontalo.

0: Stefani.
1: Γεια σου!

0: kata tidur itu.
1: Bangkitlah Kendriku, kamu lebih dari Z. Kalau lagi galau, yang kita peng.
2: Pilates.
0: Kalau gue sih

0: rezeki.
1: Semangat dan rindu kamu lebih dah.

0: akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus

Ya, meskipun Cristiano Ronaldo dan kawan-kawannya itu tersingkir di Piala Dunia 2026 dan ini menandakan juga karir terakhir CR7 di Piala Dunia. Ya, we'll see sih, cuman banyak yang bilang dan juga memprediksikan seperti itu. Namun untuk nomor 2 di balik itu semua, Cristiano Ronaldo hanya satu dari 3 atlet yang bisa bermain di 6 turnamen Piala Dunia. Artinya konsistensi yang enggak main-main 24 tahun di level tertinggi, guys. Tapi sayangnya pencapaian terbaiknya hanya bisa sampai ke semifinal. 2006 tersingkir di semifinal melawan Prancis, 2010 tersingkir di babak 16 besar lawan Spanyol, 2014 tersingkir di fase grup. 2018 16 besar tersingkirnya lawan Uruguay, di 2022 8 besar melawan Maroko, dan di tahun ini tersingkir lagi tuh di tangan Spanyol nomor 2. Tanggal 7 bulan 7. Tapi yang nomor 7 harus 10.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Eh, waktu nikahannya tanpa, diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya, sekarang mau viral. Mau viral, kasihan gak ada sebuah jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya...

0: kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangana galau. Kayak mah pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh ya, kayak gitu.
1: Minimal
0: doa, didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Iya kan bener kali Kal? Kalau kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip kata manjo.
1: Iya benar, titip kata temen kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Gitu. Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan. Gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya tuh.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya?
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
1: Ika menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau
2: diundang tapi saya tidak datang.
0: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop ya, penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Eh hey, Ikal, terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
0: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

Balik lagi di Pesta Bola Piala Dunia 2026 di teman di Sofira Merian di jam 1 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Ini ada fakta terbaru bagi Espanyola yang berhasil membuat Cristiano Ronaldo dan Portugalnya pulang dari Piala Dunia, di mana Spanyol jadi satu-satunya tim yang belum kebobolan di Piala Dunia 2026. Sekali lagi, belum kebobolan. Gokil. Nah, Unai Simon juga sekarang sudah menjalani 609 menit tanpa kebobolan di Piala Dunia. Dan ini memperpanjang rekornya sebagai kiper dengan rekor tanpa kebobolan terlama dalam sejarah turnamen tersebut. Gokil. Unai Simon nih ya, pelatih tuh emang lebih tahu mana yang lebih baik teman dua. Mungkin Unai di klub gak terlalu jago, tapi beda lagi kalau di timnas. Ada yang begitu guys, di klub mungkin ya dipandang sebelah mata, tapi giliran di timnas, on fire baby. Harry Maguire.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Habis kok 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah ah.
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas. 3 malah.
0: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
0: Aduh. Iya juga ya, tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Vira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Vira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum klik tambah ke keranjang.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

That was Jonas Brothers with Summer Baby. Sudah mengantar kita di jam 2 siang lebih 3 menit. Masih ditemenin sama Ibrahim Irin sampai jam 3 sore nanti. Kita masih punya banyak sekali informasi mengenai entertainment, dunia entertainment. Nomor 2 salah satunya film Operasi Pesta Copet. Kemudian juga ada first look dari film Aku Sebelum Aku. Dan sebuah foto di salah satu TPA yang ada di Indonesia ini menjadikan salah satu fotografer menang di ajang internasional. Selengkapnya ketiga informasi itu akan kita sadur sesaat lagi, tetap di Prodo FM.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
3: Sehat Dot, kenapa ngana?
2: Ja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
3: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
2: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
3: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
2: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
4: Stop coba pinjol.

Yes, World War. Kamu yang suka sama film bergenre drama, apalagi drama-drama keluarga nih, yang biasanya mengandung bawang nih ya. Ini ada salah satu film yang juga sudah dirilis first look-nya ya. Judulnya itu Aku Sebelum Aku, nomor 2. Film garapan Gina S. Nur yang mengikuti kisah Jati, seorang remaja berprestasi yang baru saja memenangkan kompetisi sekolah bergengsi. Tapi di balik pencapaian itu, Jati justru ngalamin serangan panik karena harus hidup di bawah ekspektasi dan ambisi sang ayah yang selalu menyesakan. Nah, lewat kisah Jati ini mengangkat isu yang mungkin terasa dekat buat banyak orang, mulai dari tuntutan buat berprestasi, hubungan orang tua dan anak yang selalu berjalan mulus, sampai tekanan yang pelan-pelan tuh bisa berdampak ke kesehatan mental. Film yang ditulis dan disutradarai sekaligus sama Gina S. Nur ini sebenarnya dikenal lewat Keluarga Cemara dan Dua Garis Biru, guys. Nah, jajaran pemainnya diisi sama Ringo Agus Rahman, Bima Sena, Widuri Putri, Pratiwi Dwiyarti, Aming, dan sejumlah aktor lainnya. Nah, akan tayang secara global dan eksklusif di platform Netflix mulai 16 Juli 2026.

0: Udah jam istirahat nih. Makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Lah, lagi diet.
0: Nih, pakai cara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk makan. Iya deh. Makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Wah, terserah. Udahlah, capek.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

That was Halid Door You nomor 2. Sudah mau jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, sebelum Rian pamit undur suara nih guys, Rian mau kasih tahu sebuah kabar membanggakan dari fotografer Indonesia namanya Yuda Kusuma Putra yang sukses meraih gelar Hasselblad Master 2026 di kategori art lewat karya berjudul Waste Colonialism. Dan tahu gak tuh berdua, foto yang diambil dan menang itu diambilnya di TPA Piyungan. Gokil ya. Di apa namanya, si Yuda ini mau ngejelasin dia kalau waste colonialism ini berangkat dari praktik pemindahan limbah dan negara-negara maju ke negara berkembang karena tingginya biaya pengelolaan di negara asal. Nah, menurut dia pola serupa juga ditemukan tuh dalam kehidupan sehari-hari ketika kota-kota besar memindahkan persoalan sampah ke wilayah pinggiran agak jauh dari pusat perhatian. Nah, lewat proyek yang dibuat di TPA Piyungan ini, dia pengen ngajak masyarakat melihat kembali hubungan mereka dengan sampah yang dihasilkan setiap hari. Bukan juga menyalahkan pihak tertentu, tapi melainkan sebagai ruang refleksi bersama. Nah, berkat karya ini, Yuda resmi menyandang gelar Hasselblad Master 2026. Selain dibawa pulang satu unit kamera medium format Hasselblad, dua lensa profesional, dan juga dana kreatif senilai 5.000 euro serta kesempatan berkolaborasi langsung dengan Hasselblad dalam berbagai proyek kreatif mendatang. Foto punggung sapi terestetik yang pernah saya lihat nih di foto sama Yuda Temoro 2, cakep banget momennya, pas. Pas juga nih Temoro 2, Ibrahim Rian sudah selesai nemenin kamu di siang hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih sekali lagi atas atensi dan juga partisipasinya. Ibrahim Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Waktunya Info Pro 2. Informasi yang pertama, penyanyi Justin Bieber dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan juga BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan tersebut pertama kali diungkap media internasional TMZ, namun sampai dengan saat ini, FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya, FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan juga BTS sebagai penampil utama halftime show perdana final Piala Dunia. Acara tersebut akan digelar pada tanggal 19 Juli 2026 di New York Jersey Stadium. Halftime show final Piala Dunia 2026 juga akan diperkirakan berlangsung lebih lama dari jeda pertandingan yang biasanya berdurasi 15 menit. Pertunjukan tersebut digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Informasi yang kedua, teman-teman berdua, Dieng Culture Festival 2026 akan kembali digelar pada 28 sampai dengan 30 Agustus 2026. Festival ini berlangsung di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang mana DFC merupakan festival budaya yang diinisiasi masyarakat dataran tinggi Dieng. Kegiatan ini menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, musik, dan tradisi khas. Penyelenggara menyiapkan sejumlah inovasi pada pelaksanaan festival tahun ini. Salah satunya memperluas keterlibatan peserta dalam berbagai rangkaian kegiatan. Penyelenggara juga menyiapkan berbagai kegiatan budaya lainnya selama festival berlangsung. Seluruh rangkaian diharapkan memberikan pengalaman lebih interaktif bagi peserta, berbeda dengan festival musik pada umumnya di CF. Tidak menjual tiket masuk reguler, pengunjung mengikuti festival melalui pembelian paket partisipan. Dan di informasi yang terakhir, tahun kedua, rumah produksi Imaginary resmi merilis official trailer film Operasi Pesta Copet setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya. Trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Film ini mengikuti kisah Ijal yang diperankan Iqbal Ramadan, Adut Kristo Immanuel, Tia Zulfa Maharani, dan Melody Kawai Labiba. Mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser, sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan. Tak hanya menyuguhkan adegan pencopetan yang menegangkan, trailer juga menampilkan dinamika persahabatan keempat tokohnya. Di balik aksi kriminal tersebut, film ini menyoroti tekanan ekonomi yang mendorong orang mengambil jalan pintas demi bertahan hidup. Sekian Info Pro 2.

92,4 Prodi FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kalian semua, teman berdua, dimanapun kalian berada saat ini. Sudah bersama dengan Dodi Paneo di siaran hari Selasa ya, tanggal 7 Juli 2026 nih, teman berdua. Dan seperti biasa juga bakal nemenin kalian sampai di pukul 7 malam nanti ya, teman berdua, atau selama 5 jam ke depan. Dan ada banyak banget informasi menarik yang bakal aku suguin buat kalian nih, teman-teman berdua, di siaran hari ini seperti biasa ya. Nah, aku juga mau kasih tahu untuk kalian azan asar bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya sebelum aku mulai di informasi yang pertama untuk sore hari ini. Itu nanti dikumandangkan pukul 15.21 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 ini dikumandangkan pukul 15.21 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masuk dulu di informasi yang pertama nih, teman-teman berdua, dari aturan baru kendaraan yang menunggak pajak ya, itu bakal dilarang isi BBM subsidi Pertalite nih, teman-teman berdua ya. Jadi kebijakan larangan pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak itu resmi berlaku di seluruh SPBU di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini. Aturan tegas ini disahkan sama Gubernur NTT Melkiades Lewakalena namanya, melalui peraturan gubernur nomor 13 tahun 2025 demi mengoptimalkan sektor pajak daerah. Pemerintah daerah menerapkan dua metode khusus untuk menyaring kendaraannya, yaitu dengan lewat pemeriksaan manual dan juga integrasi data elektronik. Selain menyasar kendaraan lokal, pembatasan akses terhadap BBM subsidi ini juga diberlakukan secara ketat untuk kendaraan luar daerah. Jadi ini tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan untuk daerah-daerah lainnya juga nih, teman-teman berdua, termasuk juga kita di Gorontalo. Jadi kalau ke depan-kedepannya nih, teman-teman berdua, kedapatan kendaraannya tuh sudah mati pajak nih, teman-teman berdua ya, atau menunggak pembayaran pajaknya, itu otomatis gak boleh ngisi bahan bakar bensin nih, teman-teman berdua, khususnya untuk subsidi Pertalite ya, teman-teman berdua. Jadi mungkin kayak kalau ada kendaraannya kalian yang kondisinya memang seperti ini, harus ngisi di depot bensin ya, seperti biasanya, seperti sedia kalanya nih, teman-teman berdua. Tapi menurut aku ini adalah aturan yang bagus. Dan secara juga bisa setidaknya mengurangi konsumsi BBM subsidi bagi keseluruhan dan membatasi itu ya, teman-teman berdua. Otomatis harus bayar pajak dulu supaya pajaknya juga memang tetap naik nih, perekonomiannya juga tetap tumbuh karena kalian bayar pajak. Dan ya, subsidinya juga bisa tertahan nih, bukan tertahan juga sih, kayak apa ya, maksudnya itu bisa dibatasi, nggak semua orang bisa nih, teman-teman, kecuali kalau kalian bayar pajak dulu dari kendaraannya.

0: stupid heart.
1: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
2: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: terakhir?
1: Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia. Masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

Lanjut lagi nih teman-teman di informasi soal dunia hiburan ya. Part yang kedua ini pukul 15. Ini dari Obsession teman-teman ya. Film yang meraih pendapatan box office 537 kali lipat dari budget nih teman-teman. Ada film horror Obsession, ini film baru nih teman-teman yang meraih untung luar biasa setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir. Yang mana film ini meraih box office 537 kali lipat dari biaya produksinya loh. Film yang ditulis dan digarap sama Cory Baker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar kan. Dari budget produksinya itu hanya 750 ribu US dollar. Wow, berarti besar banget ya. 300 berapa kali? 357 kali. Menurut data box office Mojo Person ini Turn Fredo Obsession mendapatkan 245,3 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara. Sementara ada 157,7 juta di pasar internasional. Nah, walaupun dibuat kurang dari 1 juta US dollar ya, film yang tayang perdana di Toronto Film Festival 2025 tersebut kemudian diakuisisi sama Focus Features seharga 14 juta US dollar. Variety juga nyebutin kalau besaran film ini akan mengalami penurunan pendapatan atau bahkan meninggalkan bioskop sama sekali. Sebagian besar film ini ya akan mengalami penurunan pendapatan atau bahkan meninggalkan bioskop sama sekali setelah 8 akhir pekan penayangan. Tapi tidak dengan Obsession. Jadi Obsession tidak tetap menarik penonton selama liburan 4 Juli dengan pendapatan 5,3 juta di dalam negeri dan 12 juta di pasar internasional. Ini dalam kurs dolar ya, teman-teman. Kedua, perolehan di pasar domestik tersebut mendekati 250 juta yang menjadi ambang batas yang jarang dicapai sama film, baik film art house maupun bukan, di masa-masa sulit pasca pandemi ini. Nah, Variety juga mengatakan ulasan positif dari mulut ke mulut dan antusiasme penonton Gen Z telah mendorong jumlah penonton untuk Obsession nih, teman-teman. Kedua ya. Bayangkan kekuatan Gen Z itu tuh sudah seperti ini. Bisa menaikkan kepopularitasan sebuah film yang hanya dibikin dalam budget yang sangat minim nih teman-teman berdua, menghasilkan ratusan juta dolar nih teman-teman berdua ya. Obsession dan kesuksesan ini tidak terduga ya. Dari film horor lainnya itu dari A24 Backrooms yang membalikkan anggapan konvensional kalau kaum muda tidak terlalu tertarik pada layar lebar. Tapi ternyata tidak ya. Sebenarnya Obsession ini sendiri tuh mengikuti Bear nih namanya nama karakternya yang diperankan sama Michael Johnston, seorang karyawan toko musik yang membeli mainan supernatural yang mengabulkan keinginannya agar temannya Nikki yang diperankan sama Indian Everett ini teman-teman berdua jatuh cinta sama dia dan mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Film ini ditulis dan digarap sama komedian sketsa YouTube Cory Baker nih teman-teman berdua yang sebagian ceritanya itu terinspirasi dari episode The Simpsons, Treehouse of Horror 2, Obsessions yang dibintangi sama Michael Johnston, Indian Everett dan Cooper Tomlinson, Megan Lawless dan juga Andy Richter nih teman-teman berdua sangat-sangat sukses bisa dibilang.

0: true.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pro 2, kamu boleh punya motor keren, helm full face dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman Pro 2, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyali pas macet. Bukan cuma bikin suasana adem, teman Pro 2, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

Oke, Determined Freedom sudah selesai untuk informasi kita di pukul 3 sore ini. Nanti bentar lagi bakal berlanjut di program selanjutnya seperti biasa, masih barengan sama Dodi Paneoni, Determined Freedom 2, di informasi seputar prestasi anak bangsa dan info menarik lainnya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, di Prodo FM aja terus.

0: love you.
1: Dok, coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
2: Ah, mana enteng pak kita polling anak? Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
1: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
2: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
1: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
2: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
1: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
2: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
1: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
2: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
1: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wah. Wow.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi yang pertama dulu dari prestasi anak bangsa. Ini ada dari tim Institut Teknologi Nasional atau ITNAS Bandung yang baru saja menorehkan prestasi gemilang dengan meraih 3 penghargaan sekaligus loh. Yang pertama juara 1 Cloud Track, kedua juara 2 Computing Track, dan yang ketiga itu juara 3 Network Track pada babak global final Huawei ICT Competition 2025-2026 di Shenzhen, China. Kompetisi berskala internasional yang berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan 6 Juni 2026 ini diikuti lebih dari 470 mahasiswa dari 49 negara, dan ini tentunya menegaskan keunggulan kompetensi anak bangsa di bidang teknologi digital mutakhir yang tentunya nih teman-teman berdua ini sangat membanggakan sekali tentunya bagi masyarakat Indonesia, khususnya di bidang digital ya teman-teman, seperti yang dikatakan tadi, bangga tentunya.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjaya.

Squad Football World Cup yang dilaksanakan di awal Juli 2026 melalui ajang Kejurnas Football, Indonesia itu berhasil merampungkan seleksi atlet terbaiknya yang siap dikirim untuk mewakili negara di ajang Piala Dunia Football di tahun kedua ya. Jadi Kejuaraan Nasional Football 2026 ini di lapangan Banteng, Jakarta dari 6 sampai dengan 10 Juli menjadi ajang seleksi bagi atlet-atlet terbaik Indonesia menuju World Cup Football 2026 di Perlis, Malaysia. Ketua Umum Indonesia Football Association atau IWBA, Aang Sunaji, ini mengatakan Kejurnas tahun ini mencatat sejarah sebagai penyelenggaraan dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu ada 223 atlet dari total keseluruhan 16 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kejuaraan Kejurnas Football 2026 ini mempertandingkan 14 nomor kategori prestasi yang ada juga kategori pembinaan yang meliputi kelompok umur KU 12, KU 15, dan KU 18 di tahun kedua ya. Aang ini mengatakan kehadiran kelompok umur menjadi bagian dari upaya IWBA untuk memperkuat regenerasi atlet nasional, yang menurut dia pembinaan football ini gak hanya diarahkan untuk prestasi senior tapi juga untuk menyiapkan atlet muda untuk jangka panjang. Dia juga menambahkan hasil Kejurnas ini akan menjadi salah satu bahan evaluasi utama dalam penyusunan tim nasional Indonesia untuk menghadapi World Cup Football 2026.

0: Eh bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Terus, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Tidak! Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca, sarangnya
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu mah.
3: Boleh.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa, bosi? Yep.
1: Atau
3: sama.
2: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana. Tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah Mohon, masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga. Kalau kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul,
2: gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi, pokoknya DP owner itu
2: pemarah. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

Teman berdua, rasanya nggak bisa deh skip untuk informasi terkini atau sesuatu yang kontroversial atau sesuatu yang menarik ya dari perhelatan Piala Dunia 2026 tahun ini nih, teman berdua ya. Yang terbaru, ada komentar senator Paraguay yang memicu kemarahan Mbappe. Dia bahkan bilang, "Anda memalukan dan tidak pantas menjabat," katanya. Jadi penyerang timnas Spanyol Kylian Mbappe ngelontarin kecaman keras terhadap senator Haleste Amarilla setelah politikus Paraguay itu mengeluarkan komentar yang dinilai bernada rasis setelah laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang mengantarkan Prancis tuh masuk ke babak 8 besar nih. Mbappe menyampaikan respon melalui akun X pribadinya di hari Senin tanggal 6 kemarin, yang mana mega bintang Real Madrid itu nyebut kalau Amarilla sebagai sosok yang memalukan dan tidak layak menduduki jabatan publik. Anda adalah perempuan yang memalukan dan tidak pantas menduduki jabatan itu. Anda tidak mewakili Paraguay, negara yang telah menunjukkan semangat dan kehormatan sepanjang turnamen ini. Jadi menurut Mbappe, tindakan Amarilla justru menghapus apresiasi dunia terhadap perjuangan tim nasional Paraguay di Piala Dunia. Dan dia menilai komentar sang senator hanya memperlihatkan citra buruk negaranya sendiri nih, teman-teman berdua. Ada apa sih sebenarnya? Emang apa sih komentarnya? Dengan kecerobohan dan rasis yang terang-terangan yang Anda tunjukkan, dunia kini melupakan perjalanan bersejarah para pemain Paraguay, dan saya tidak akan pernah membiarkan orang seperti Anda bebas menyebarkan kebencian dan rasisme ke seluruh dunia, kata Mbappe ya. Jadi, tahun kedua, kecaman itu muncul setelah Amarilla mengunggah dua pernyataan di media sosial yang menyerang Mbappe secara pribadi. Dia menyebut kapten Prancis tersebut bodoh dan mengkritiknya karena dituduh menolak berjabat tangan dengan penjaga gawang Paraguay, Orlando Gil, selesai pertandingan ya. Emang kejadiannya kemarin juga seperti ini. Amarilla menyatakan, bahkan menyatakan ya, Gil seharusnya menunjukkan gestur tidak sopan kepada Mbappe. Federasi Sepak Bola Prancis ini juga ikut bereaksi keras ya. Yang mana dalam pernyataan resminya, federasinya itu menyebutkan komentar Amarilla sebagai tindakan rasis yang sama sekali tidak dapat diterima. Nah, kecaman ini juga datang dari dalam Paraguay, yaitu Wakil Presiden Pedro Aliana yang menyesalkan pernyataan Amarilla. Dan menurutnya sepak bola seharusnya menjadi ajang persaudaraan, bukan ruang bagi diskriminasi nih, teman-teman berdua ya. Kalau kalian lihat juga jargonnya Piala Dunia 2026 ini saat ini, ada kalimat yang mengatakan football unites the world. Jadi sepak bola menyatukan dunia saat ini nih, teman-teman berdua ya. Tapi sepertinya ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dinyatakan sama Amarilla ini nih, teman-teman berdua ya. Jadi dari Paraguay sendiri mengatakan sepak bola adalah ekspresi persaudaraan, yang mana olahraga ini menyatukan negara dan masyarakat. Emang benar juga sebenarnya ya, kalau kita lihat nih, teman-teman berdua, sepak bola itu tuh sangat-sangat berhasil menyatukan sesuatu yang berbeda keyakinan, berbeda pemikiran. Pokoknya intinya memiliki perbedaan dalam banyak hal, itu bisa disatukan dengan sepak bola nih, teman-teman berdua ya. Dalam semangat kompetisi, tidak ada tempat bagi segala bentuk diskriminasi. Ini kata Aliana nih, teman-teman berdua ya. Aliana tuh tadi yang apa tadi namanya? Waduh, lewat lagi. Wakil Presiden Pedro Aliana, iya benar-benar. Anggota Kongres Paraguay, Johanna Ortega, juga menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Prancis, dan dia menegaskan kalau rivalitas hanya terjadi di lapangan, sedangkan di luar pertandingan seluruh pihak harus menjunjung tinggi rasa hormat, martabat, dan juga kesetaraan, nih, teman-teman berdua ya. Insiden ini memang terjadi setelah Prancis memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 karena kemenangan tipis 1-0 aja atas Paraguay ini. Mbappe menjadi penentu kemenangan melalui gol penalti di menit ke-70 nih, teman-teman berdua ya. Ini mungkin kali aja untuk kalian yang lewat dengan pertandingannya. Gol tersebut menjadi gol ke-7 Mbappe di Piala Dunia 2026, yang mana dia tuh sekarang memimpin daftar pencetak gol sementara bersama dengan Lionel Messi dan juga Erling Haaland, yang sama-sama juga mengoleksi 7 gol nih, teman-teman berdua ya. Prancis selanjutnya itu akan menghadapi Maroko pada laga perempat final yang dijadwalkan akan berlangsung tanggal 9 Juli 2026 mendatang nih, teman-teman berdua.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Ya.

Oke deh teman-teman video, kita sudah selesai untuk informasi di pukul 16 sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo di informasi seputar prestasi anak bangsa ya. Nanti bentar lagi kita bakal berlanjut di trending topic seperti biasa nih teman-teman video, aku bakal spill topik pembahasan kita di sore hari ini sampai dengan di malam nanti. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu nih. Ada Taylor Swift with Brandon Urie of Panic at the Disco nih with me.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, jaga malam kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, Tomoro 2. Ini tentu saja harus dicintai, Tomoro 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, Tomoro 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya. Mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, Tomoro 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, Tomoro 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuma soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi itu muter, Tomoro 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, Tomoro 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, Tomoro 2. Yang jelas, dari semua kekurangan, kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, Tomoro 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, Tomoro 2. Nah, dia pernah bilang nih, soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus tetap dijaga pelaku industri dalam negeri, Tomoro 2. Yaitu dari sisi demand dan supply. Dia jelasin si demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu, Tomoro 2. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk di luar sana, Tomoro 2. Jadi sekali lagi ya,

tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

94.4 DFM, teman terbaik kamu. Jadi kalau kita lihat detail permasalahan yang terjadi di viralnya aksi warga membangun jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh. Yang mana kasus ini sebenarnya bukan sekedar cerita gotong royong biasa, melainkan sebuah fenomena sosial politik yang sangat sensitif dan juga berlapis ya kalau kita lihat. Ini dari kontrasnya anggaran, efisiensi rakyat, dan birokrasi pemerintah setempat. Jadi kalau kita lihat dari fakta lapangan, gerakan swadaya masyarakat yang dipelopori sama Syahrial Abadi ini berhasil mengumpulkan donasi total 1,08 miliar. Yang mana dari jumlah tersebut mereka hanya menghabiskan 526 juta untuk menyewa alat berat, membeli material batu, pengerasan, pengaspalan jalan, jembatan pun selesai dalam waktu singkat sejak pengerjaan dimulai akhir Mei sampai dengan diresmikan Juli 2026 ini nih, turun berdua. Ini bayangkan ya, jembatan sebenarnya tuh cuman bisa habis. Gak tahu ya, mungkin beda-beda harga di setiap daerah masing-masing. Tapi kayak, kalau misalnya ini warga yang kerjain ya, dari dana yang terkumpul itu 100,8 miliar kan, ternyata hanya menghabiskan 500 miliar aja, 526 miliar aja untuk sampai jembatannya itu jadi ya, turun kedua. Coba bayangin kalau misalnya proyek ini tuh dipegang sama ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nih, turun kedua ya. Aku nggak nyebutin siapa, tapi mungkin kalian paham lah ya. Itu tuh masih membutuhkan waktu yang lama. Kalau di penjelasan tadi kan sebenarnya pemerintah mau ngerjain, tapi butuh penganggaran dulu di tahun 2027 baru bisa dikerjakan ya, tahun kedua. Nah, satunya itu tadi lama. Dan ya mungkin biayanya tuh akan lebih besar dari itu. Yang kualitasnya tuh tidak sebanding ya. Macam mungkin boleh mau jadi sampai 25 miliar dan berkali-kali lipat, tapi dengan kualitas jembatan yang harusnya ini kualitas jembatan 50 atau 100 juta aja lah. Kayak gitu ya. Biasa kan orang sudah umum kita mengetahui banyak yang seperti itu terjadi di negara kita. Karena muncul kritik netizen di kolom komentar media besar seperti kayak apa ya, ada SCTV yang mana publik langsung membandingkan kalau proyek ini dipegang sama pemerintah melalui tender formal, anggarannya bisa membengkak menjadi puluhan miliar rupiah karena rantai birokrasinya, biaya administrasi, dan potensi titipan jatah. Mana rakyat membuktikan kalau tanpa birokrasi yang berbelit, infrastruktur fungsional itu bisa dibangun dengan harga yang jujur. Itu harga jujurnya, tahun 2022 ya, 500 juta. Dari dana yang terkumpul 1 miliar lebih nih, tahun 2022 ya. Nah, ada transparansi ekstrim juga yang menampar lembaga publik ya, tahun 2022. Warga mencontohkan sistem akuntabilitas yang luar biasa transparan. Panitia pembangunan secara terbuka mengumumkan sisa dana ya, total dana dari 1,081,893,000 terpakai 526 juta untuk fungsi utama jembatan dan juga jalan. Sisa dana itu ada 555,89 juta. Nah, rencana alokasi sisanya itu pengumuman transparan bahwa sisa uang digunakan untuk dinding penahan tanah atau lining, fasilitas tempat wudu, dan penataan area istirahat atau rest area. Yang mana transparansi radikal ini dinilai netizen sebagai sindiran keras bagi proyek pemerintah yang seringkali anggarannya tuh nggak jelas, papan proyeknya disembunyikan, atau hasilnya tidak sesuai dengan nilai kontrak APBD atau APBN. Kan? Ada dilema gengsi dari pemerintah dan isu keselamatan juga. Dari respon pemerintah pasca viralnya jembatan ini menciptakan ketegangan narasi baru ya. Pernyataan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh menyatakan kalau jalur Enang-Enang sebenarnya memang sudah dijadwalkan untuk dibangun secara permanen pada tahun 2027. Selama masa tunggu, pemerintah mengklaim sudah menyediakan jalur alternatif, tapi bagi warga jalur alternatif tersebut sempit, rusak, dan menghambat perputaran ekonomi selama 8 bulan. Gitu.
Sikap Menteri PU Pak Dodi Hanggodo, ini Menteri Pekerjaan Umum yang mengapresiasi aksi warga tersebut, tapi langsung menegaskan kalau aspek teknis dan keselamatan jembatan swadaya itu harus diuji oleh pemerintah. Nah, pemerintah menjadwalkan peninjauan langsung pada Selasa tanggal 7 ini ya, harusnya hari ini. Dari respon publik atas sikap pemerintah, netizen memandang langkah pemerintah menguji kelayakan teknis ini dengan sinis. Karena publik menganggap pemerintah kebakaran jenggot ya, dan gengsi karena kalah cepat dengan swadaya masyarakat sehingga mencari celah regulasi untuk menunjukkan otoritasnya kembali. Tapi gak apa-apa, menurut aku ya, ini juga perlu di... Karena nantinya juga kan bakal dipakai sama banyak orang. Jadi ya udah, terserah anggapannya seperti apa. Tapi di luar dari semua itu juga aku optimis ya, kalau ya jembatan ini juga perlu diuji demi kemaslahatan bersama ya. Karena aku nggak meragukan warga yang membangun jembatan ini. Ya, tapi tetap jembatannya tuh harus diuji secara profesional ya. Ada simbol perlawanan sipil atau civil disobedience yang halus nih dari kejadian ini ya. Secara sosiologis, aksi patungan miliaran rupiah ini adalah bentuk protes keras tanpa kekerasan atau silent protest. Yang mana rakyat tidak melakukan demonstrasi atau memblokir jalan, melainkan mengambil alih fungsi negara, yang pesan implisitnya yang ditangkap sama masyarakat luas adalah kalau negara lambat mengurus kami, kami bisa mengurus diri sendiri. Seperti itu ya, dalam tanda kutip Nitron Perdua, itu pesan implisitnya maksudnya ya, dari masyarakat atas kejadian ini. Ini menjadi sinyal bagi legitimasi pemerintah daerah setempat karena tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan eksekusi pemerintah merosot tajam di daerah ini, Nitron Perdua ya. Kayaknya seperti itu, ini yang terjadi Nitron Perdua, dan kita gak boleh munafik juga karena pada nyatanya memang seperti inilah yang terjadi Nitron Perdua ya. Intinya seperti itu. Cuman balik lagi ke pengujiannya itu memang juga harus dilakukan secara proper demi keselamatan banyak orang ya. Karena jembatan itu kan nantinya bakal digunakan sama banyak orang. Seperti itu. Ngomongin soal gotong royong patungan seperti ini nih teman-teman berdua, ada gak sih di tempat kamu jalan mungkin, pokoknya intinya fasilitas publik lah ya teman-teman berdua, yang sebenarnya udah rusak, udah lama dilaporin tapi gak kunjung diperbaiki, dan kalian tuh pengennya untuk patungan biar bisa memperbaiki tempat tersebut, fasilitas publik tersebut agar bisa digunakan lagi. Kira-kira apa tuh nih teman-teman berdua, di sekitar rumah kamu aja lah ya, paling dekat. Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan line telepon di 0812 19 1924. Ini pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah ya. Azan maghrib itu dikumandangkan pukul 18 tepat waktu Indonesia Tengah. Jadi sesaat lagi. Nanti aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: prices.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tia!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah. Masih aku tetap tungguin respon kalian ya di Instagram kita. Jangan lupa kasih @radu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 15 1094. Jangan lupa kasih jawaban dan juga requestan kalian itu yang berdua. Nanti aku tungguin ya. Habis itu mungkin sekitar pukul 18:50 ya, teman berdua, aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian semuanya di malam hari ini.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga, dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high, gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama oi oi oi oi.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

92,4 DFM, teman terbaik kamu, dari Carly Rae Jepsen, Sweet Runaway With Me, dari album Emotion di tahun 2015. Temenin kita di pukul 18:50 waktu Indonesia Tengah, itu nomor 2 ya. Dan sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian yang sudah ikutan bergabung. Ada dari Sumba Karyadi yang bilang kalau untuk kepentingan bersama oke, oke-oke aja, nyumbang semampunya. Saya mau request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lanjut, ada dari Mina Nokse _, ada Jalan Raya. Ada Jalan Raya, aku nyumbang makan buat pekerjaannya aja. Ini request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Beda. Sama Yeni Lindawati, Semuanya Ditangani Pemerintah. Oke. Ini request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Aku puterin lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, sama Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Beda ya. Dan sekaligus dari dua lagu ini juga bakal nutup perjumpaan kita di Ruang Dengar Kamu untuk siaran hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua ya, teman Pre2 yang sudah dengerin Pre2 FM Gorontalo barengan sama Dudi Paneon nih, teman Pre2. Aku udah gak bisa lama-lama lagi nemenin kalian di siaran malam hari ini. Dan nantinya bakal dilanjutin sama kru Pre2 lainnya untuk siaran di Jaga Malam ya. Tentunya aku udah mau pamit undur diri dari Ruang Dengar kalian semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan langsung aja, ini dia nih, teman-teman Pre2, dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nanti bakal dilanjutin sama Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Beda.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2 dari Novak Djokovic yang menembus perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Saifulin pada Minggu 5 Juli 2026. Kemenangan ini juga sekaligus mengantar petenis Serbia memecahkan rekor kemenangan tunggal putra milik Roger Federer, dan juga Djokovic menundukkan Saifulin 4 set dengan skor 7-6, 6-3, 3-6, dan 6-3 di lapangan utama All England Club London. Laga berlangsung selama 3 jam 26 menit dengan persaingan ketat sejak awal pertandingan, dan hasil ini juga mengantar Djokovic mencapai perempat final dari Wimbledon untuk ke-9 kali secara beruntun. Ia juga menjadi perempat final ke-17 sepanjang karirnya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dan tidak hanya itu, teman Pro 2, kemenangan ini juga menjadi kemenangan tunggal ke-106 Djokovic di Wimbledon. Catatan ini juga melampaui rekor Roger Federer sebagai petenis putra dengan kemenangan terbanyak di ajang itu. Info selanjutnya, teman Pro 2 dari tim nasional panjat tebing Indonesia yang merebut medali perunggu kategori speed relay putri di Polandia, di mana prestasi olahraga tingkat internasional ini berhasil diraih oleh ajang World Climbing Series di Krakow. Babak perebutan tempat ketiga itu juga berlangsung dengan sangat sengit pada Minggu 5 Juli 2026 kemarin. Pasukan merah putih juga sukses mengandalkan kecepatan terbaik demi mengalahkan tim tangguh dari negara Spanyol, dan tim tangguh putri Indonesia diperkuat oleh atlet berbakat Desek Made Rita Kusuma Dewi. Sosok atlet andalan Indonesia lainnya yang turut berjuang keras di lintasan adalah Razia Salsabila. Info terakhir, teman Pro 2 dari petinju putri Angie Intania Kalik yang mengawal perjalanan timnas tinju Indonesia di Asian Box 6 U19 dan U23 dengan kemenangan atas petinju Thailand Pemika Payung Kasem. Turnamen juga digelar di Basket Hall Senayan di Minggu 5 Juli 2026 kemarin, dan 4 juri juga memberikan nilai 29 dan 28, 30, 27, 29, 28, 30, 27 untuk Angie. Sedangkan satu juri juga mengunggulkan Pemika dengan 28-29, dan di kelas terbang ringan putri di 45-48 kg, Angie langsung agresif sejak awal dan mengambil inisiatif menyerang. Pemika juga membalas dengan pukulan cepat dan pergerakan maju. Duel berlangsung tempo tinggi dari awal hingga akhir. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Prodiwa Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodiwa, selamat malam semuanya. Selamat malam teman Prodiwa, ketemu lagi bareng Rahma di malam ini di edisi Selasa 7 Juli 2026. Senang sekali Rahma hadir lagi, teman Prodiwa. Rahma Bruji, ketinggalan Brujinya. Temenin kamu di malam ini dan pastinya siap buat spill banyak banget informasi, dan juga bakalan ajakin kamu yang lagi bosan untuk seru-seruan bareng di topik kita di jam 9. So buat kamu stay tune aja terus di sini, nanti kita bakalan balik lagi. Tapi sebelum itu mau puterin dulu satu lagu sebagai pembuka program kita dan juga pertemuan kita di malam ini. Ada Alan Walker featuring Shasha Alex Lowen with Hero. Stay tune terus.

0: untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إنسان كولبو إنسبيراسي دان نصيحات كولبو bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: واعلم أن النصر مع الصبر. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Yaudah deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
2: Iya.
1: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
2: Bener.
1: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
2: Benar.
1: Bukan sekedar orang datang, tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
2: Tidak sesuai.
1: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing. Iya,
2: apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
1: Iya, betul.
2: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
0: Jaga malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Alright, nomor 2 ada Lauren Daigle with You Say yang udah temenin kita sampai di pukul 19.41 teman nomor 2. Dan ini dia informasi yang pertama yang mau aku spill ke kalian. Ada kabar baik karena kembalinya William Dafoe sebagai Norman Osborn alias Green Goblin di MCU ini lagi ramai banget dibahas, di mana aktor berusia 70 tahun ini disebut sedang dalam tahapan pembicaraan untuk bergabung di Avengers Doomsday teman nomor 2. Tapi tenang dulu, karena kabar ini masih sebatas rumor ya, dan belum dikonfirmasi oleh Marvel Studio maupun Devoy. Tapi rumor ini tuh pertama kali disampaikan oleh akun My Time to Shine Hello. Dan meski akun itu cukup dikenal di kalangan penggemar Marvel karena beberapa bocorannya itu bisa dibilang cukup akurat, tapi statusnya ini tetap bukan sumber resmi gitu ya, sehingga informasi ini tuh masih perlu untuk ditunggu kepastiannya teman pro 2. Tapi kalau benar terjadi nih ya, ini tuh bakal menjadi ketiga kali Dafoe memerankan Green Goblin teman pro 2, dimana pertama kali itu tampil sebagai Norman Osborn di Spider-Man 2002 karya Sam Raimi, terus muncul lagi di Spider-Man No Way Home di 2021. Dan kalau misalnya sampai muncul, berarti ya itu tadi udah mau ketiga kali dia teman pro 2. So kira-kira kamu excited gak teman pro 2 untuk menantikan, karena kan katanya Doomsday ini bakalan menghadirkan semuanya, benar-benar yang semua-mua-mua-muanya.

0: Okay.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Diving Thomas Pro 2 yang udah temenin kita sampai di pukul 19.53 Thomas Pro 2, dan kita lanjutin lagi sama informasi berikutnya. Kalau tadi kita udah tebak-tebakan apakah nanti siapa tuh tadi Green Goblin bakalan kembali ke MCU atau enggak Thomas Pro 2. Nah, ini sekarang kita mau ke Minions and Monster yang katanya tetap bertahan gitu ya, kuasai box office. Oh wow. Jadi Thomas Pro 2 prequel yang mengambil latar Bollywood di era 1920-an yang saat ini tuh dimainkan oleh para Minions and Monsters ini tuh mampu mengantongi sekitar 36 juta US dollar untuk periode Jumat hingga Senin dari 4.243 lokasi bioskop dengan akumulasi di 61 juta US dollar sejak resmi tayang di hari Rabu. Dan Variety juga memberitakan angka ini tuh terbilang mengecewakan mengingat target 5 hari awal dipatok di 80 juta US dollar. Jadi perolehan itu sekali juga menjadi debut terendah gitu ya dalam sejarah waralaba Despicable Me. Dan juga angka ini tuh merosot jauh dari Minions The Rise of Gru di tahun 2022 yang mencetak di 123 juta US dollar, dan juga Despicable Me 4 di 2024 dengan 122 juta US dollar pada periode liburan yang sama. Sementara itu untuk performa pasar internasional bertindak sebagai penyelamat Minions and Monster dengan menyumbang 86 juta US dollar sepanjang akhir pekan, sehingga ini juga mendongkrak total pendapatan global ke angka 159,8 juta US dollar. Dan ini posisi kedua untuk box office Hollywood pekan ini ditempati oleh Toy Story 5. Aduh susah sih kalau mau lawan itu ya. Mohon maaf banget nih, mana jalan ceritanya lucu terus juga memorable banget juga buat banyak orang. Jadi ya gimana dong. Tapi emang begitu enggak sih Thomas Pro 2? Segala sesuatu yang kita ekspektasikan itu selalu enggak bisa sama. Jadi ya semuanya kembali lagi ke Tuhan, at least kita udah do the best lah ya.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam Tuan Pro 2.
2: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
2: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
2: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
2: Biasanya gitu kan.
1: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
2: Iya sih, kita di industri ekonomi ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
2: Amin ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
2: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
2: setelah
1: udah 2019 lama, terakhir
2: 2019, yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin Tuan Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
2: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
2: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
2: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih Tuan Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya. Yes. Bisa langsung merapat 0811-800-105.
2: Atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes, betul banget.
2: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Ngobrol 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Edi dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, yes, Ngobrol 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci
2: Sulistiyawati. Datang lagi ke sini,
1: benar-benar.
3: Setelah berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: 7 tahun yang lalu, ya
1: ampun. Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar, kan? Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobby kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar.
1: Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Iya, bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Keren banget ya.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Iya, ini hari ini.
1: Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
0: Suara hidung.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet Kak Uci, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh.
1: Bener.
0: Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Nggak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: kalau 42.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini Pak 2, bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Oh, wow.
2: Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan. Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus,
2: Karena mau race. Misalnya kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
0: Iya, 5
2: bulan, 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apakah yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya kan.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. So aku takut kan, suka tadi kata dia. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu? Ya udah deh, gas apa segala macam. Oh, ternyata recording begini ya masih. Apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic teman berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik
0: juga,
2: karena bener-bener kangen kan, kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus, tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai penyanyi juga lupa liriknya. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu teman berdua ya?
1: Nah, nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di cuman, lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang bener. Lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh, benar.
1: Iya.
2: Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan?
0: Oke.
2: Okay. Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Tahu
1: enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misalnya first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua itu diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Harusnya, kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa?
0: Iya, mungkin ada misalnya yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Nah, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya ini misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
0: Itu pokoknya kayak berlebihan,
1: lebay. Mungkin ada lah gitu
0: bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Ya. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
0: Oke.
2: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Kan? Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Iya. jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kayak.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Nah, itu udah 800 ribu dapet waktu itu.
1: Wow, banyak. Iya, itu. Banyak.

0: Tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
1: Iya, waktu awal dia sih cukup kritis ya. Dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana ya zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
2: Oh iya, benar.
1: Komit nggak? Komit, ya udah jalanin gitu.
0: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
1: Yes, gitu. Fun project.
2: Benar-benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
1: Makanya.
0: Dan teman Bro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
2: Betul, sambil nyetir gitu kan. Sambil merenung.
0: Kalau ada pasangan di sampingnya, coba bisa dilihat di kanan.
2: Bener.
0: Di kirinya.
2: Di kirinya. Kalau nyetir.
0: Iya, bener.
2: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
1: Di luar negeri dengerinnya. Pas kiri gini. Kayaknya
0: enggak
1: deh.
0: Jangan dong.
2: Kok malah jadi ragu.
0: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
2: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
0: Let's
2: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.

0: Chelsea Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Jam 7
1: udah. Ini ada Susana Amelia.
2: Halo. Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya. Kayak
2: modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
0: menantang. Oke, oke. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Terus sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain
0: ya. Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Tenis
2: juga. Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: yeah.
2: Ya kan, bener.
1: Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis.
1: Yeah.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan ya kan, karena biar enggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun. Jam 5 jalan. Jadi enggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu enggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Benar. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lih. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik ya.
2: Udah 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Karena aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang Centil Era tuh lagi naik lagi gara-gara Naiki lah.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya,
2: jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya,
0: di YouTube.
2: Iya, benar.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah gak ada video klip, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Enggak
2: ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya. Nggak, aku juga masih
2: ngerasain
0: ketik rek.
2: Masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal Kak Usi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kak Usi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Aman ya?
0: Aman dong. Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kak Usi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kak Usi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke. Okay. Aku
2: suka matcha. Oh, suka matcha,
1: cuma
2: kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Aduh. Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Okay, right. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person, berarti di rumah punya kucing.
2: Ada
1: berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya,
0: gitu kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari.
1: Gitu.
2: Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya, kasihan.
2: Ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana pun selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet cat di mana pun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu enggak?
2: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog
0: sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pasti lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikir bercanda.
2: Bener. Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Kira diajak main ya.
2: Dia. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang ngopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuma gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuma sesedot gitu doang.
1: Tapi yang dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Aku ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Iya, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya enggak?
0: Valid.
1: Ya? Ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Ya. Wedding list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas
0: lah. Tas ya.
2: Tas. Wah, ternyata waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja gitu izin dulu nggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
0: Wah. Ya.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Iya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang, agak kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, menurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, baru kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Bener, kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Nah, mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah ya.
1: Benar. Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
1: Di rumah.
0: Di rumah. Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager.
0: Iya sih.
2: Aduh, udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari. Lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar hari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya gitu. Sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak asbun, aman.
0: Betul.
1: Jawabannya jujur. Valid
0: ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua,
0: ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya Allah.
1: Di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya, enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung
2: ada,
1: atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang ya
0: masih. Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi yes. Music video juga udah bisa ditonton
2: yes,
1: di YouTube.
2: Ditonton.
0: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya request lagunya.
0: Oke okay, benar.
2: Itu aja.
1: Itu aja. Ya.
0: Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Enak banget lah pokoknya follow saya. Oke Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya.
0: Benar.
1: Alright okay. Dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye bye.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat.

Teman Pro 2 kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo. Teman Pro 2 sudah selesai untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Music Live Chat. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Ngobrol 2, The Purple Raincoat by Reza Darmawangsa featuring Gaya Indrawari. Itu Ngobrol 2 yang udah temenin kita sampai di pukul 9 di malam ini ya. Kok agak ragu-ragu aku bilang ya. Iya betul, di pukul 9 lewat 5 menit sama Bro 2 masih bareng Rama Bruji di malam ini. And welcome to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung teman Bro 2 seru-seruan bareng sama aku di program kita. Dan kalian bisa langsung gabung aja terus pil respon kalian teman Bro 2 di Instagram di @bro2_Gorontalo atau di line WhatsApp di 08113300002 sama di line telepon di 08121500924. Masih berhubungan dengan hari ini di tanggal 7 ya, yang dimana itu diperingati sebagai hari memaafkan sedunia, if I no mistakes. Itu juga diangkat by the way di pagi-pagi, tapi aku pengennya lebih spesifik teman Pro 2. Kalau tadi pagi kan lebih general ya, diangkat sama Nisa. Kalau malam ini tuh pengen lebih spesifik lagi gitu loh. Atau hari perdamaian dan juga cinta, International Peace and Love Day. Tapi kali ini aku mau fokusnya ke diri kita masing-masing aja. Jadi nanti aku bakalan speak topiknya buat kamu yang mau ikutan seru-seruan bareng sama aku malam ini. Stay tune terus di sini. Nanti di segmen berikutnya aku bakalan spill secara detail programnya biar kamu bisa langsung ikutan gabung dan bisa langsung spill semua pendapat perspektif ataupun mungkin perbedaan di antara kita.

0: you get. Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

sang sweet so well for this program and then this topic teman produa, karena kita lagi bahas seputar self love juga gitu ya. Karena berhubung hari ini juga diperingati sebagai hari memaafkan sedunia. Sebelum kamu memaafkan orang lain, make sure kamu memaafkan diri kamu sendiri. Dan kalau misalnya kamu nih teman produa di malam ini merasa kayak, ya aku memaafkan dia karena dia udah minta maaf. Nope. Nope girls, nope bro. You have to realize, kamu harus tahu kalau ternyata memaafkan orang lain itu sebenarnya adalah cara kita untuk bahagia. Jadi kita kayaknya harus switch dulu nih. Kita harus tahu kalau ternyata memaafkan orang lain karena dasar dia udah meminta maaf dan kamu kayak merasa kasihan dan yang lain-lain kamu merasa bahwa oh ya dia udah mengakui kesalahannya dia, tapi pertanyaannya adalah apakah kamu udah memaafkan diri kamu sendiri di masalah itu. Karena aku percaya dan yakin bahwa setiap masalah itu terjadi bukan hanya karena satu orang tapi karena ada dua orang. Dua orang itu bisa jadi si dia yang dengan sadar melakukan kesalahan dan kitanya juga salah karena membiarkan kesalahan itu terjadi gitu loh. Paham gak sih? Dan kalau kita gak bisa memaafkan diri kita sendiri, otomatis pola itu akan berulang. Dan kalau pola itu berulang, ya kita bakalan ketemu sama orang-orang yang seperti itu lagi. Bosan dan capek gak sih menjalani hidup kan teman berdua kalau kayak gitu terus. Jadi kayaknya kita harus perlu untuk memaafkan diri sendiri dulu. So, aku mau cek self love-nya kalian di malam ini biar kita bisa sama-sama belajar juga dan biar kita juga tahu bahwa ternyata memaafkan orang lain itu adalah cara untuk kita itu adalah cara untuk kita juga bisa bahagia dengan diri kita sendiri. Dan mau maafkan diri sendiri lebih awal ya biar kita bisa lebih tenang menjalani hidup gitu. So kalau kalian nih teman produa mau memaafkan diri kalian dalam hal apa nih, bisa langsung spill aja di Instagram di @produa_gorontalo atau di line WhatsApp di 0813 4300 sama di line telepon di 0812 15 0924.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Yes, soro dua. Dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, Moro 2 ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, Moro 2. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau

hadir walau hanya sebentar teman-teman dua. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja? Nah ini bisa jadi obat cuy, buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi bisa lah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

Yes, sama Pradua ada 10 to 5 featuring Rafael Tan yang udah temenin kita sampai di pukul 21.48 sama Pradua. So, aku mau tahu dulu nih siapa aja yang malam ini pengen banget untuk memaafkan diri sendiri. Ada dari Dian Purnamasari. Yang pertama kali akan saya lakukan adalah memaafkan diri sendiri ya. Dan ini adalah salah satu cara untuk menghargai diri sendiri dan hal yang sudah saya lakukan. Terus teman Pro 2, dia juga katanya bakalan memaafkan diri sendiri kalau dia ternyata menjadi orang yang people pleaser. Jadi dia tuh sulit untuk berkata tidak dan ingin semua orang menyukai dia. Aduh, capek banget. Tapi ya balik lagi ya, mungkin empatinya tinggi sampai akhirnya mengadopsi banyak sekali emosi dari orang lain. Tapi please banget untuk kasih jeda juga buat diri kamu sendiri. Kalau emang udah gak kuat ya jangan dipaksain gitu loh. Karena mau gimana ya, kita kan punya pemikirannya cukup kompleks ya. Dan bukan hanya kita aja, semua manusia kayak gitu. Jadi kalau emang ternyata ya mereka gak mau dan gak begitu nyaman di samping kita, ya let them gitu, biarin aja. Next, kita mau ke siapa lagi nih? Dari Lela, katanya nih teman Pro 2, dia pengen memaafkan diri sendiri karena terjebak di hubungan yang toksik gitu. Jadi dulu dia sekitar 7 tahun yang lalu pernah berpacaran dan juga menjadi bucin. Lama kelamaan ya dia melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dan dia tahu perbuatannya itu salah, tapi tidak dipungkiri ya udah terjebak di sana gitu loh teman berdua. Nah, setelah itu mereka putus dan karena faktor LDR penyebabnya dia berpikir bagaimana hidup tanpa dia gitu ya. Dia stres, menangis, bahkan sampai menyakiti diri sendiri. Dan dari situ dia merasa dia tidak bisa maafkan diri teman berdua. Tapi setelah dia mulai sadar jika dia tidak bisa terus-terusan seperti ini dan akhirnya dia memilih untuk move on dan dia mulai menyesali dan terus-menerus belajar untuk bangkit dan mencari hikmah dari kejadian itu teman berdua. Dan finally sekarang mungkin belum sepenuhnya sembuh ya, tapi dia pengen meminta maaf ke dirinya sendiri karena udah pernah membawa dirinya ke dalam jurang yang cukup gelap yang akhirnya membuat dia kehilangan dirinya sendiri. Itu kan tuh teman berdua. Jadi kalau menurut aku, pengalaman siapapun di malam ini yang kita dengerin, please banget jangan dicoba. Cukup didengerin dan dijadiin pelajaran aja. Sama kalau bisa juga belajar juga gitu ya untuk melihat banyak hal dari berbagai macam sudut pandang biar kita juga bisa terus melangkah dan merasa bahwa ya hidup ini akan terus bergerak gitu loh. Bukan berarti karena kita gagal hari ini atau bukan berarti karena kita mungkin pernah menyakiti diri kita hari ini ya dunia akan berhenti. Enggak, mereka bakalan terus berputar. Jadi kita masih punya banyak peluang dan waktu untuk memaafkan dan menjalani hari esok dengan lebih bahagia.

0: Snap.
1: Dok, coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
2: Ah, mana enteng pak kita polingana? Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
1: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
2: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
1: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naruhito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
2: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
1: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
2: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
1: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
2: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
1: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wah. Wow.

Oke, teman Pro 2 ada Alan Walker featuring Shasha Alex Lawan with Hero yang udah temenin kita sampai di pukul 22 lewat 4 menit. Dan kita mau spill dulu teman Pro 2 yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Kalau tadi udah gabung di line WhatsApp ya. Ini di malam ini siapa aja nih yang self love-nya ini kedetek gitu kan. Ada dari Ashifa, katanya mau minta maaf karena jadi people pleaser. Oh, sama kayak tadi gitu ya. Next, teman Pro 2. Ini ada juga yang mau spill dari Alfi Rianti. Bagaimana sih cara biar kita tuh bisa memaafkan diri sendiri, teman Pro 2? Karena kebetulan dia itu ada traumanya. Jadi pertama, memaafkan diri sendiri itu tuh bukan cuman hanya sebatas di mulut atau di hati gitu ya. Iya, saya memaafkan diri sendiri. Nope, bukan seperti itu. Tapi memaafkan diri sendiri adalah mau menerima dan mau hidup berdampingan dengan trauma, sehingga trauma yang kamu lihat sangat mengerikan dapat berubah menjadi biasa aja. Dengan begitu kamu akan lebih ringan untuk menjalani hari. Itu beberapa tips teman Pro 2. Terus yang kedua, sadar bahwasanya memori tidak bisa dibuang ataupun dihilangkan. Jinakan ia, akui keberadaannya dengan sadar, terima dan lagi maafkan. Dan yang terakhir, sabar. Kalau tadi kita diminta untuk memaafkan diri sendiri dengan cara menerima, terus yang kedua kita harus menyadari bahwa memori ataupun kenangan yang pernah hadir dalam hidup kita, entah itu baik atau buruk, itu harus diterima keberadaannya dengan sadar. Jangan denial terus. Sama yang terakhir, sabar. Karena setelah sabar, kamu akan diajak sembari dalam menjinakkan trauma yang sewaktu-waktu dapat meledak jika ada pemantik. Di kesempatan ini kamu diajak sekali, bahkan berkali-kali untuk sabar dan memaafkan. Seperti itu. Jadi katanya dia pengen banget semua orang bisa menjalani harinya dengan penuh kebahagiaan, dengan semangat yang baru, dan pastinya dengan versi diri yang lebih baik dari sebelumnya.

0: lenyapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

I Wanna Love You Forever, tema berdua by Jessica Simpson. Dan lagu ini tuh pernah berada di Billboard 2000, tema berdua ya. Billboard 100, deng. Tapi rilisnya di 2000-an gitu loh. Dan kita mau spill lagi respon yang udah gabung bareng Rahma di Instagram. Enggak ada yang di WhatsApp gitu ya. Ada dari Desi Putri Anissa dari 087753... katanya memaafkan itu bukan berarti melupakan, tapi dengan memaafkan berarti kita sudah memberi maaf pada diri sendiri terhadap apa yang telah orang lain lakukan terhadap diri kita. Maafkan juga bukan berarti kita melupakan kesalahan orang gitu ya, tapi lebih kepada berdamai kepada diri sendiri, dan itu juga yang saat ini sedang dia lakukan kayak gitu. Jadi memaafkan tuh sebenarnya bukan buat orang lain, tapi ya buat ketenangan kita gitu loh. Karena kita pantas banget, teman pro 2 ya, untuk merasakan kehidupan tanpa drama, merasakan kehidupan berjalan dan bahagia seutuhnya seperti itu. Dan ini juga ada yang rekomendasiin film, katanya cocok banget kalau misalnya kamu nih teman pro 2 yang saat ini lagi belajar untuk memaafkan diri, kamu bisa banget untuk nonton film yang satu ini. Aku nggak tahu ini judul filmnya apa, dia nggak spill lagi. Oh ini The Word of the Married. Hah, itu lebih ke belajar tentang seseorang sih. Atau mungkin memaafkan di sini adalah karena menurunkan standar kali ya. Iya nggak sih? Demi seseorang yang kita sayang, kita menurunkan standar dan ujung-ujungnya kita tersiksa. Seperti itu apa gimana nih? Aduh, bisa juga intan. Dan ada juga dari beberapa respon yang gabung di line WhatsApp teman berdua, nanti aku bakalan spill. So buat kamu yang mau ikutan bisa langsung gabung aja terus ya. Masih ada sekitar 40 menit lagi gitu buat kamu ikutan gabung. Di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

nih, kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan.

0: gimana?
1: Gak semudah itu deh.
0: Ada
1: banyaknya
0: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, nah, gimana crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
0: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya. 2 tahun ya.
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
0: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapet ya.
1: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
0: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
0: Itu
1: mungkin aku opsinya aja.

0: kali ya. Ya udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang gak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya gak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih gak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jadi malam di Prada FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tom Afro 2 ada Caleb J with Now I Know yang udah temenin kita sampai pukul 22:49. So, Tom Afro 2 kalau udah di penghujung waktu kayak sekarang itu artinya apa? Artinya kita bakalan say goodbye to each other, Tom Afro 2. But before that, I wanna say... Belum mau say thank you dulu sih, tapi mau spill dulu. Siapa tahu udah ada yang gabung di Instagram kita di @produ_gorontalo. Takutnya udah ketumpuk gitu ya. Dan ini ada teman produ dari Aca 33. Katanya dia mau ngucapin minta maaf dulu ke dirinya sendiri karena masih stuck di hubungan yang toxic. Aduh, emang boleh. Emang boleh. Bisa gak sih kita cari yang green flag aja teman Pro 2 ya. Udah gak usah cari yang red flag lah. Walaupun menarik tapi green flag udah paling terbaik. And this economy yang enak-enak dan yang jelas-jelas aja udah. So teman Pro 2 itu dia respon terakhir. Tadi udah banyak juga yang aku spill di line WhatsApp kita. So aku mau ngucapin thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi. Udah bareng-bareng aku terus. Udah ngasih banyak perspektif gitu ya. Ada yang tadi ngasih tips cara memaafkan diri sendiri kayak apa, terus juga manfaatnya kita memaafkan diri itu kayak mana. Thank you so much. Dan buat kalian yang lagi ada di jalan juga hati-hati aja. Yang sekarang baru sampai rumah dan mau istirahat juga selamat istirahat. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune terus di sini karena lagu-lagu kita bakalan terus temenin kamu sampai nanti di jam 12. Rahma pamit. See you and bye-bye.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health.
1: Apa itu mental health yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Don't go anywhere.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Ih, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.
0: Tuh.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

2 dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: gue, ada teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Shh, itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Oh, tidak dong.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau update-in info cuaca untuk kamu semuanya hari ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Udah ada kakak Virginia Rumim Punu dengan update-an info cuaca. Silakan kakak Virginia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Rabu 8 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umum jadi perakiran cerah berangin hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Atinggola, Pulau Ulo dan sekitarnya. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 sampai 32 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 18 sampai 22 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Belanja bu, belum belanja.
1: Om ini, bapak gue udah sup.
0: Bu, bareng bu. Nanti sama habis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik?
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om, sama bayar. Kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini. Pas 100.000. Makasih ya.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya untuk pagi hari ini, kita bakal ngebahas something yang lagi pada happening. Karena hari ini hari ke berapa ya? 8 Juli 2026. Aku liatin kalau misalnya hari ini itu dirayain sebagai hari alergi sedunia. Kalau ngomongin soal yang namanya alergi-alergia nih, teman Pro 2 ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa yang seperti agak-agak itchy gitu ya, teman berdua. Bersin, gatal, sesek juga ada. Nah, ini jangan anggap sepele juga, teman berdua. Kamu mungkin salah satu dari 37,3%. Ada juga yang bilang kayak gini. Dulu kalau misalnya aku belum sempat yang namanya, ini kalau kita flashback ke zaman COVID ya. Sebelum yang namanya vaksin, kok aku nggak gampang alergian? Tapi sekarang kok sedikit udara dingin langsung aja kena yang namanya apa tuh, biduran gitu kan. Waduh, jadi kayaknya teman Pro 2 ini pernah ngerasain gak sih, kamu tiba-tiba bersin di ruangan ber-AC, atau juga gatal-gatal setelah makan seafood, atau juga hidung tersumbat padahal gak flu. Bisa jadi kamu alergi loh, teman Pro 2. Hari ini, tanggal 8 Juli, adalah hari alergi sedunia. Tapi alergi itu bukan cuman bersin-bersin loh, teman Pro 2. Jadi menurut data, alergi di Indonesia itu mencapai 37,3% dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Lebih dari 2,4 juta orang Indonesia itu menderita alergi dan trennya naik.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan, atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Donat pingkan mambu yang harganya 200 ribu itu lagi viral. Tapi netizen bilang rasa, kemasan, tampilan, be aja. Padahal sebenarnya produk Indonesia lainnya banyak banget kok yang kualitasnya juara. Kemasannya udah berstandar internasional, rasanya juga nagih, harganya apalagi masuk di semua kantong warga plus 62. Terus ngeluh, ah, harganya gak ngotak nih. Padahal kamu beli juga kan. So, sama berdua, jangan sampai deh bangga produk Indonesia cuman karena viral aja. Ingat ya, kadang yang premium itu bukan donatnya, tapi cuma harga gengsi FOMO-nya kamu aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Balik lagi untuk Fresh Music Only Tahun Pro 2. Kali ini kita punya Lisa featuring Anita Rema Viva Sound dengan single terbarunya Ghost. Next one kita punya Tayang Tahun Pro 2 dengan Quintessence albumnya Life Fast Die Slow. Next one kita punya Nell Horan dengan single terbarunya End of an Era. And next Olivia Rodrigo dengan single terbarunya The Cure sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

Teman Produ 92,4 Produ RR di Gorontalo. Teman terbaik kamu, seperti biasanya kita mau ngupdatein, nge-spill juga yang namanya Chart International Top 20 last week yang sudah berhasil diudarakan di hari Senin kemarin, hari Sabtu kemarin, Teman Produ 2. Dan minggu kemarin itu kita punya Shaggy featuring Robin Thicke dengan Looking Lovely di posisi 15. 18 kita punya Somber dengan singlenya Homebreaker harus out of the chart. Dan kita mau cari tahu dari posisi Bontot sampai dengan di posisi Jawara Teman Roda 2. So, let's check it out. Ini dia new entry kita. Yang pertama langsung tongkrongin posisi 20. Miles Smith, Homie in the Dark. And this is Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Naik 1 ke nomor 19. New entry yang kedua Teman Pro 2 langsung tongkrongin posisi 18. This is Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It. Cha-cha-cha from Bruno Mars naik 2 di minggu pertamanya ke nomor 17. Sold or Never, Kelani featuring Usher naik 1 di minggu keempat ke nomor 16. Gwezi Abrams, Hit the Wall, naik 1 di posisi 15 minggu ketiga. Turun 3 ke posisi 14 Teman Pro 2. This is Sienna Spiro, The Visitor. Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan singlenya Bring Your Love naik 1 ke nomor 13. From official song FIFA World Cup 2026, this is Lisa featuring Anita Rema, FIFA Sound Goals naik 1 ke nomor 12. Beautiful song from Luis Capaldi, this is Stay Love naik 1 minggu pertama ke nomor 11. Pernah jawara selama 2 pekan Teman Pro 2 turun 2 naik tangga ke nomor 10. This is Lani, When Did You Stop Loving Me. And this is Alex Warren, Teman Pro 2 dengan Fine Place to Die, naik 1 di minggu keempat ke nomor 9. Second single from FIFA World Cup 2026, this is Akira featuring Bruno Boy, Die Die, naik 1 ke nomor 8. Next, this is Miles Smith featuring Niall Horan, Drive Safe, turun 2 ke nomor 7. New Religion from Bebe Rexha featuring Faithless turun 3 ke nomor 6. Heroin Teman Pro 2 from Maroon 5 naik 2 minggu keempat ke nomor 5. And this is Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight turun 2 ke nomor 4. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, naik 3 di minggu ke-7 ke nomor 3. Turun dari posisi juaranya Teman Pro 2 ke nomor 2, this is BTS dengan singlenya Swim. Dan juara kita minggu kemarin adalah... Congratulations buat Anima featuring Lisa dengan singlenya Bad Angel, minggu ke-7-nya naik 3, naik tangga ke posisi 1.

Kuspil untuk kamu semuanya, chart international top 20 last week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin. Nanti updatean terbarunya di hari Sabtu nextnya. Buat kamu semuanya yang pengen tongkrongin dari jam 2 sampai jam 4 sore, dan untuk nasionalnya itu dari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore, only on Pro 2 RRI Gorontalo. And signing out dari chart international top 20, kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.